0: deciding for algorithm. Determine which is...
1: Tipul Duk.
2: Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk. Tipul Duk.
1: Tipul Duk.
2: Tipul Duk.
1: Tipul Duk. Радио будущего.
2: Tipul Duk.
3: Two, three.